0: Lumbung Radio.
1: Lumbung
0: Radio.
2: Lumbung Radio. Radio Lumbung. Radio Lumbung. Radio Lumbung.

Sia satu kiamat. Itu urusannya urusanku manunggai. Motor beat atau beat koplo berganti. Budit sedang dulu koplo memutarkan kopi. Yang gol merah jadi judul loke video cokoki. Sloki demi sloki berbalas bak walkie talkie. Ilusi dunia ini ku dipermainkan loki. Persetan revolusi resolusi kami. Menikmati hari yang cuma menghitung jari. Semayamkan Kurt Cobain dalam trayek penuh kokain. Rimaku narkoba menggoda. Semua ingin coba. Pancoran jadi domain baru tempatku bermain. Rancang syair mengalir panasnya buat baja mencair. Visi hanya tai tindakan mencebok bersih. Aku tak hargai omongan yang bau testis. Macam mikrofon di panggung yang terima testing. Lebih dari 4 album ku berikan tesis. Ku tak terhentikan bu-

pegang kendali. Begitu banyak tercecer, aku tak tertarik dengan setan yang bertengger. Aku tak berlari karena dipecut manajer. Ku buat konserku sendiri, Indonesia geger. Jangan kau sembarang pasang lagu ku ke out, out. Tanganmu berdarah kan sudah ku beritahu. Out, karir minggir sana bikin video galau. Ya omble esi.

tonggosku gigi driver oplosan sampai kau berbusa. Lalu jeblokkan dalam bar kotorku macam berbosa. Tembak masuk target yang tak suka, tak sangka kau suka. Follow ku di sosmed, play ku ribuan. Tiupkan terompet Amir dan Anoman ajak ku mengojek. Jangan protes tanpa foto token toh kau berjoget saat ku mendongeng. Lalu bangun malam, lalu tidur pagi. Habis nafsu makan, aku tidur lagi. Sampai suatu kali, Jo datang kabari. Dapat di tempo hari, dengar tempo beraksi. Buatan bas kogo, buat mata mencolok. Aku merasa bodoh, geleng kepala dong. Sering setelah mendolok, beat ajak ku nyolok. Ucap rima rapi, berapi kumisku kayak gogor. Gudang saringnya harus ku ganderima. Ucap tanpa saringan, bawa sajian. Karya maksimal buat sadar kalian. Fundamentalmu mental, dasar bajingan. Harapan kita, bukannya dikocek. Hanyalah kisah. Sebelum kaya dongeng, hanya otot tapi tak berotak. 8 orang otot tak cukup berotak. Tak setengah-setengah asal diri. Nomor 1 di penempatan dalam diri. Lihat kanan kiri, 10 di mutu. Bukannya 9, langit ketujuh ketujuh. Dan kutunjukkan, telunjuk tentukan. Mimpumu isapan jempol karena ketiduran. Kamu kebingungan, lalu kelimpungan. Karir raih uang dari hasil penipuan. Koplo buat ku laparakan. Sodoran di tiang ku makan. Semua aku lahap dan bisa ku cerna. Kaum kecil mencela mencer tidak enak. Tai bermunculan di form baru. Semua tingkah belajar tapi ngerap bikin malu. Edit biar Yahud datang Selasa hilang Rabu. Tekan tombol bisa bagus cuma di f***. Hey, persetan mereka. Lini masa gini penuh lirik masa gini. Apa ini bawah sini biar ku tampak tipi. Ribut kayak di kelas paling tinggi. Muak, oh aku perlu cuak. Tidak perlu uang banyak asal terus tuang. Cap orang tua tanpa cap orang tua. Gejolak kalau muda gembur. Kayak lembut-lembut, kayak jemur menyus. Suka tentu kasih model instagram toge instagram. Ku bawa isyarat pakai bahasa isyarat. Sedikit tanda bahwa otakku kadang diadam. Tak, aku ingin piala. Untuk tiap biasan yang aku ceritakan. Aku beli makna sebelum beli makan. Sudah ketagihan maka lupa ketagihan. Bukan pelarian, ini jalanku. Tak cocok dengan kalian, bakal minggir kawanku. Dulu ku bala dewa sebelum dari sengketa. Lempar cuma wabala, lebih suka bala-bala. Walah-walah, agak kewalahan. Marah-marah, sama ragam kepayahan. Musuh misterius ku, kamu yang masih terus ku cicarang kejar sambil melumat sari roti. Ku menjadi grogi dan tak lagi kompromi. Tak pikir masak-masak, sering dikomporin. Sumbunya pendek, karena sering terbakar. Tapi kalau meledek, aku nanti ditangkap. Gap, ten, tolong aku sudah oleng. Terbangku ke lot yang tak jelas, ku mengoceh. Beriku kemocong, bersihkan, mario tegung. Kita lahir andil, penjul, lalu mati jadi debu.

0: perjuangan hidupku yang penuh liku-liku. Kerja keras bagai kuda dicambuk dan didera. Ku rasa berat beban hidupku. Ku tak tahu. Woi, ku cuma bekerja di malam hari, tidur di siang hari. Semua telah ku rasakan untuk mencari uang. Ku rasa berat beban hidupku. Ku tak tahu. Woi, ku cuma.
1: Lembang Radio.